0: dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di Jalan-Jalan Sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, Jalan-Jalan Sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Dupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, Dupa Renting.
5: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
6: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Ibut Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.

0: follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak Duper Ting.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM.
3: Halo, Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
4: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
3: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: and Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Kemana nih, bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hey, ikutan, bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
5: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kang, hari ini rokok apa? Kok murah banget?
3: Murah, Kang. Ambil aja.
2: Lah, ini mah rokoknya gak ada pita cukainya. Meni polos pisan.
3: Yeah, yang penting mah bisa dihisap. Murah ini. Udah, ambil aja.
4: Eits, jangan cuma tergiur harga murah.
5: Kenali dulu, apakah rokok yang kamu beli legal?
4: Rokok ilegal bisa dikenali dari beberapa ciri.
5: Rokok polos atau tanpa pita cukai,
4: pita cukai palsu,
5: pita cukai bekas,
4: dan pita cukai yang berbeda.
5: Salah personalisasi atau salah peruntukan.
4: Jangan membeli,
5: jangan menjual,
4: jangan biarkan rokok ilegal beredar.
6: Gempur rokok ilegal.
4: Bukan peredarannya,
5: laporkan ke kantor bea cukai terdekat
4: atau hubungi
6: 1500-225.
4: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7: Saatnya, Sobat Maya Subang, Duparti.
8: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
9: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: My FM 98
3: My FM

0: MyFM.
1: Saatnya berdaya semua Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: Maya FM.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Aduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu, apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Rentik.
1: Maya FM
4: 98, Maya FM

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang, nupar penting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Bye FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ping.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

0: SMA. Lupa lebih.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan

0: 89.
1: Ini karena Sobat Maya, Beta Rempik
0: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rempi
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Beta Rempik.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
3: 98 Maya FM.
4: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parking.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.
4: Maya FM.
5: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: 있다.
1: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martinu nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Aduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu, apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Hei pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung.
5: Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya sebab Nuparenting.
0: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu, apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Hei pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.

0: Wahnu Parti.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
4: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Yang menarik adalah pelaku ini menutup kepalanya dengan celana, nyaris dengan telanjang melakukan aksinya.
2: Masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara utuh, tidak terpotong-potong.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disdikbud Subang buka suara terkait dugaan aksi tak pantas guru SMPN 2 Pegaden. Keluhkan limbah SPPG di Sukabumi, warga minta aliran pembuangan tak lewati permukiman. Di Cirebon, seorang bocah pakai celana dalam dan ninja di kepala gasak 3 iPhone terekam CCTV. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 6 orang tersangka sindikat pencurian kabel sinyal dan grounding kereta api WUS berhasil diringkus oleh Satreskrim Polres Cimahi. Para tersangka ditangkap di sejumlah lokasi seperti Bandung, Tangerang, dan Garut.
4: Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, keenam tersangka ini memiliki peran berbeda, yaitu 5 orang sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan, dan 1 orang berperan sebagai penadah barang hasil curian. Menurutnya, para tersangka ini mengambil kabel dengan cara memotongnya menggunakan gergaji sebelum membawa hasil curian untuk kemudian dijual kepada penadah. Akibat pencurian tersebut, perjalanan kereta cepat WUS sempat mengalami gangguan, sementara pihak operator mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai 60 juta rupiah akibat kehilangan sejumlah kabel.
5: Kami mengamankan 6 orang. 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang memberikan perhatian serius terkait dugaan tindakan tidak pantas yang melibatkan oknum guru SMP Negeri 2 Pegaden. Kadis Dikbud Subang, Heri Sopandi menegaskan, kasus yang kini viral di media sosial itu tak hanya menyangkut proses hukum, tetapi juga mencoreng integritas dan kompetensi kepribadian seorang tenaga pendidik. Pihaknya telah memanggil kepala sekolah untuk meminta klarifikasi, sementara oknum guru bersangkutan belum bisa dimintai keterangan langsung karena tengah menjalani pemeriksaan di Polres Subang.
6: Disdikbud Subang selanjutnya akan mengambil langkah administratif sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk memberikan rekomendasi kepada instansi berwenang terkait status guru tersebut. Heri bahkan menyebut kemungkinan pemberhentian sementara selama proses hukum berlangsung, mengingat dampak kasus dinilai cukup luas terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Subang. Namun ia menegaskan proses hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Sementara Disdikbud berfokus pada aspek administratif, disiplin, dan pembinaan profesi guru. Heri juga mengingatkan seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Subang untuk menjaga 4 kompetensi guru, yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
7: Sudah memanggil kepala sekolah, termasuk guru yang dituduhkan juga dipanggil. Cuman kalau gurunya nggak datang, nggak hadir, karena keburu dipanggil oleh Polres Subang. Itu saya ya berbincang dengan guru, menanyakan kronologis kejadian yang sebenarnya.
3: Video keluhan warga terkait pembuangan limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Parung Seah, Kabupaten Sukabumi viral di media sosial. Warga mengeluhkan adanya aliran limbah yang dibuang melalui selokan dan menimbulkan bau yang tak sedap di sekitar permukiman. Mereka minta agar aliran pembuangan limbah dari SPPG tidak lagi melewati kawasan permukiman.
8: Ketua RW 04 Desa Parung Seah Heru Darmawan mengatakan persoalan sebenarnya sudah beberapa kali dikeluhkan warga kepada pihak SPPG. Menurutnya, warga telah menyampaikan komplain sebanyak 3 kali terkait aliran pembuangan limbah yang melintasi kawasan permukiman. Heru mengungkapkan salah satu persoalan yang dirasakan warga adalah munculnya bau amis atau anyir dari aliran limbah yang berada di sekitar permukiman. Karena itu, warga berharap pengalihan jalur pembuangan dapat segera direalisasikan.
9: Pengen dialihkan ke tempat yang sudah ditentukan dari awal dengan Pak Kades, ya, lewat gorong-gorong tersebut. Kalau itu udah terrealisasi, insya Allah kami juga pun akan mendukung MPG yang ada di sini. Maaf, warga tidak terlalu ini ya, cuma mungkin ada beberapa warga saja.
8: Sementara itu, Kepala SPPG Parung Seah Alfridus Klau memberikan klarifikasi terkait video yang beredar di media sosial mengenai pembuangan limbah tersebut. Alfridus menjelaskan, pembangunan sementara dilakukan karena mesin instalasi pengolahan air limbah mengalami gangguan dan dalam proses perbaikan. Ia menyebut, selain mesin mengalami gangguan, terdapat pula pipa yang bocor sehingga menyebabkan aliran pembuangan menjadi tidak terkontrol. Alfridus memastikan pihak SPPG akan kembali menggunakan jalur pembuangan yang telah disepakati bersama warga setelah perbaikan IPAL selesai.
10: Karena keadaan darurat, kita buangnya kita sedot ya, jadi untuk sementara kita lagi perbaikan mesinnya.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: PR SSNI Jawa Barat dan seluruh anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Ketua dan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jawa Barat periode 2026-2031.
3: Saudara, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jawa Barat resmi memasuki babak baru kemitraan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengurus PWI Jabar periode 2026-2031 resmi dikukuhkan di Gedung Merdeka Bandung Jumat 2 Oktober. Dalam pengukuhannya, PWI Jabar menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang utuh, transparan, dan beretika. Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sultan menyatakan, PWI siap bersinergi mengawal visi Gubernur Jawa Barat, yaitu kota ditata, lembur diurus. Dengan dukungan lebih dari 1.000 anggota aktif yang tersebar di 22 kabupaten dan kota, serta 4 kelompok kerja di Bandung, PWI memiliki jaringan luas hingga ke tingkat pedesaan.
11: Pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal. Kami berharap ketika ada informasi yang disampaikan pemerintah provinsi, ketika ada hasil-hasil pekerjaan yang ada di pemerintah provinsi, bisa tersampaikan secara utuh pada masyarakat. Begitupun masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara utuh, tidak terpotong-potong. Dan tentunya Pak Gubernur bisa menggunakan teman-teman PWI, insya Allah untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat. PWI Jawa Barat akan terus mengawal kerja Pak Gubernur untuk masyarakat Jawa Barat. Kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya, kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat.
3: Selain menyampaikan program kerja pemerintah, insan pers juga memposisikan diri sebagai jembatan dua arah untuk menyuarakan aspirasi dan keluh kesah warga langsung kepada pengambil kebijakan. Melalui penyelarasan visi dan penguatan jaringan hingga ke daerah, PWI Jawa Barat berharap dapat mencegah terjadinya misinformasi di tengah masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah betul-betul berdampak pada kesejahteraan warga. Sejumlah anggota Komisi 13 DPR RI melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Lapas Kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor. Sidak dilakukan untuk meninjau langsung sejumlah temuan di dalam area lapas, termasuk fasilitas yang disebut mewah dan bangunan yang sebelumnya menjadi perhatian Ombudsman.
12: Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso mengatakan sidak merupakan tindak lanjut dari temuan Ombudsman beberapa hari sebelumnya. Sebelumnya, Ombudsman menemukan adanya bangunan yang diduga ilegal serta fasilitas mewah di dalam area Lapas Kelas 2 A Cibinong.
13: Pemeriksaan atas dasar perbedaan temuan antara hasil inspeksi mendadak Ombudsman dan hasil pengecekan langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
12: Dari hasil sidak dan pemeriksaan, Komisi 13 DPR RI meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menindaklanjuti temuan yang terungkap. Komisi 13 juga mendorong agar permasalahan yang ditemukan di Lapas Kelas 2 A Cibinong dapat segera dituntaskan sesuai hasil pemeriksaan.
14: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PR SSNI Jawa Barat ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Seorang remaja berusia 14 tahun di Kota Cirebon membobol toko gadget di kawasan Jalan Tuparef, Kecamatan Kedawung. Aksi pelaku terekam CCTV, hebohnya ia beraksi hanya mengenakan celana dalam dan menutupi wajah menggunakan celana. 3 unit iPhone senilai 70 juta rupiah berhasil digasak, namun aksi ini berhasil diungkap polisi.
15: Rekaman CCTV memperlihatkan ABH masuk ke dalam toko melalui bagian belakang. Pelaku kemudian menuju etalase dan mengambil 3 unit iPhone yang masih tersegel. Aksi tersebut dilakukan pada dini hari Kamis 24 September lalu. Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota kemudian menangkap ABH di rumahnya tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 unit iPhone dan uang 10 juta rupiah hasil menggadaikan salah satu iPhone curian.
1: Yang menarik adalah si pelaku ini menutup mukanya atau kepalanya dengan celana, sehingga nyaris dengan telanjang si pelaku ini melakukan aksinya. Terhadap perbuatannya kita kenakan pasal 477 ayat 1 KUHP terkait dengan curat. Namun yang menjadi perhatian kami, pelaku merupakan anak di bawah umur, artinya anak berhadapan dengan hukum dengan usia 14 tahun.
15: Karena masih berusia 14 tahun dan berstatus pelajar, ABH, anak bermasalah dengan hukum, diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Fire FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: FM.
1: At Facebook Maya FM.
2: At 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 98.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM

Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
2: Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.
1: Ya, Sobat Maya simak, lupa berhenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Dengan Brazil lepas main cuy. Saya Santika Karisumanto.

0: dinasuri akan camak ditertibkan oleh Satpol PP Kota Bandung pada Kamis 1 Oktober 2026. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Soekarni mengatakan penataan juga akan dilanjutkan ke kawasan Jalan Teku Umar. Menurutnya penertiban dilakukan setelah Satpol PP memberikan sosialisasi dan peringatan kepada para pemilik bangunan. Tahapan penindakan telah dilakukan sesuai prosedur, mulai dari pemberian surat peringatan pertama hingga tiga. Bahkan para pemilik bangunan telah diberikan waktu hampir 2 bulan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Menurut Bambang, penertiban di Jalan Hasanuddin dan Jalan Surya Kencana dilakukan karena kawasan tersebut merupakan area pendidikan dan rumah sakit. Berdasarkan ketentuan tata ruang dan peraturan daerah, kawasan tersebut bukan diperuntukkan sebagai lokasi berjualan maupun pendirian bangunan liar. Selain itu, penataan menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bandung mengembalikan fungsi trotoar dan drainase, sekaligus menjaga ketertiban kawasan. Penertiban di kawasan Hasanuddin dan Surya Kencana menjadi lanjutan dari penataan yang sebelumnya dilakukan Satpol PP di Jalan Cimbuluit.
1: Melaksanakan penataan terutama penerimaan latak-latak PKL ataupun bangunan-bangunan liar yang berada di atas trotoar maupun drainase yang berada di Jalan Panata Yuda. Nanti kita belok juga ke Jalan Surya Kencana. Jauh ini Jalan Hasanuddin, kemudian Jalan Surya Kencana, nanti kita menyambung juga Jalan Teguh Umar. Baik, dengan SOP 7x24 jam, SOP 1, 2, dan 3, ini sudah lama kita sampaikan. Setelah kita memberikan dengan waktu yang cukup lama, lebih daripada hampir 2 bulan, nah akhirnya sekarang kita tentukan waktu harianya bahwa kita akan turun bersama-sama dengan para pemilik bangunan. Tapi alhamdulillah pemilik bangunan kooperatif, intinya mereka akan membongkar, tapi dibantu oleh kita untuk hari ini bisa diselesaikan.
0: Pemerintah Kota Bandung diminta untuk mengantisipasi kasus pencurian sirkuit lampu stopan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi, menanggapi rusaknya beberapa lampu stopan di Kota Bandung akibat sirkuitnya dicuri. Asep mengatakan jangan sampai sirkuit lampu stopan menjadi objek orang yang tidak bertanggung jawab, karena fasilitas tersebut mahal dan dibeli oleh uang rakyat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung bisa menghargai dan menjaga barang

Bandung menjadi gelar juara di dua kompetisi tingkat nasional, sekaligus mewujudkan mimpinya untuk menjadi juara di tingkat Asia. Selain mempertahankan gelar Superliga musim 2026-2027, Maung Bandung juga membawa misi tampil maksimal di AFC Champions League 2 dan Asian Club Championship atau ACC. Manajer Persib Bandung Umi Mukhtar mengatakan sangat puas dan optimis dengan skuad tim yang dimiliki Persib Bandung saat ini untuk meraih gelar juara lagi. Umi meminta dukungan dan doa dari seluruh Boboto dan masyarakat Jawa Barat agar ambisi besar tersebut bisa terwujud. Informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kelas Bandung.

Andere.

Manche

0: Jabaya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di website.

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duparenti
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya tiba, Duparenti SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: SMA. No parte.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Diparenting
0: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Diparenting
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Diparenting.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas

Sobat Maya, kalau misalnya ada orang yang hadir dalam hidup kita terus dia pergi, ya sudahlah, kita harus ikhlasan saja. Karena ada yang datang, ada yang pergi, tapi percayalah, apapun itu pasti ada pembelajaran dan hikmah untuk kita semuanya. Waktunya JJS36 Sobat Maya bareng Mayina Rahman, edisi Jumat Semangat tanggal 2 Oktober tahun 2026. Langsung aja yang mau request WhatsApp ke 087770808988, dan nanti juga Mayina akan buka line telepon di 5441 3928. Bagi Sobat Maya yang lagi dimanapun berada, bisa dengerin Radio Maya, dengerin JJS36 via streaming di www.98mayafan.com atau di www.radiojabar.id.

ya Sobat Maya, sebetulnya apapun itu bisa kita tentukan aja, tergantung kita maunya dibawa kemana, termasuk kehidupan kita juga nih Sobat Maya. Ketika kita memilih sesuatu, kita mencoba sesuatu, berarti kita juga harus tahu ya, itu sebetulnya mau dibawa kemana sih. Oke, Sobat Maya, ngadem-ngadem ah, sore-sore udah mulai ada yang gerimis-gerimis hujan. Sobat Maya juga harus siap-siap nih yang berkendara, membawa yang namanya jas hujan ya, ataupun peralatan tempur. Gimana Sobat Maya caranya aktivitasnya tetap jalan?

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
0: Maya FM.
4: Facebook Maya FM
5: @98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
3: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, lupa penting persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: Maya FM.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
0: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.

Oke, ada sebuah lagu miliknya Tere dengan doa dosa termanis yang disuka banget sama Febri Acu, si pejuang cinta di kawasan Banjaran Senang Panon. Udah diplay sama Meina ya lagu Terenya. Jajan serenya bareng sobat main semuanya yang ngasih orang cepat tujah nih, orang cinta asih Nurul Aizi, buat anak-anak 98, buat Agus Oce, Jajang Jala Kesatria Esaika, terus juga Diansa Hang Inu, Cepi Sandria, Mancur Parihin, Alam Bolom, Jana Aris, Mas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Shanda, Nado, Umi Lela, Yang Dut. Spesialnya buat penyiar idola yang cantik dan baik hati Teh Meina Rahman bareng arakannya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Ada Mang Nenar. Apa kabar Mang Nenar di Gunung Asepan? Mau ikutan JJS 36 bareng Teh Meina duluan. Abu Metal, Cendudu, Bungsu, Diansa, Iwan Dharma. Dari Obras, Uyun Cupu, Cepi Santria, Awan Sanusi, Tony Teja, Unyil Buhe, Wawan Rante bareng semua sobat Maya. Spesialnya buat istriku tercinta sama anak-anakku juga. Buat cucuku tersayang.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya

0: Oke, 98 FM Bandung, pilih radio pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Hai, apa kabar? Ini ada Bungsu Cika Putihan. Lagu eranya tadi udah di play ya Bungsu ya. Mau ikutan jalan-jalan sorenya bareng aja Maina duluan. Terima kasih buat Mama Sanda, Kang Alam Bolom, Tedian, Teteh IJ, Stefani, Kang Diansa, Cicadas, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar GA, Kang Jajang Jalak, Amtibara, Tatatin, Napi Ayi, Lima Dudin, Kum, Kang Sobat Maya semuanya. Dan supernya buat Bungsu yang baru pulang kerja. Selamat beristirahat Bungsu. Ada kok suara di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih udah selalu stay tune di JJS 36. Berani beda, berani kaya, derah. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: JJS 36.
1: Jalan-jalan sore 36 bertemu saya. Cantiknya saya.
0: Apa kabar?
1: Ada terak, ada rada batu. Ongkoh
0: aja. Aduh. Gitu ya. Semoga diberikan kesehatan ya, segera ya, amin. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillahnya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau request lagu apa?
1: Alama.
0: Boleh? JJS 36-nya bareng siapa?
1: Buat Tenado, Tacan lebatnya.
0: Tacan?
1: Buat Umilila, buat Teh IJ, Teh Takuya, Teh Andi Inaini, Teh Yuyun. Tarinya Tetumi, Mbak Insati, Mbak Sanda, Mbak Dina, Mbak Dini, Kang Giansah, Kang Dudu, Kang Jajan Jala, Kang Agus Tarinya, Kang Kinau, Kang Kwawi Acu, Kang Rupan Pasar Baros, Kang Antik Barah, Henny Star, Kit, Mang Nono, Mang Nanar. Tadinya
0: buat siapa lagi? Cepi
1: Santia, Dena Aris, Teddy Kurniawan. Tadinya dikumpulkan lah Kang Gesa Dayana Sobat.
0: Oke, siap, spesialnya?
1: Kang Gesa Menanya barang arkana gitu. Mungkin ada pasangan gitu, kesan, strasna gitu, cerang-cerang terkejegelana, dikampikir di Cina. Setelah tinggal kesihan ngomongan.
0: Amin. Hatur nuhun pilih radio.
1: Lima ya mantap lagu-lagunya berbeda. Mereka ya dari atas itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Mansur Parihin yang ada di Soreang. Lagi serakna juga ditambah batuk. Oke, nanti Maina cari dulu lagunya ya Kak Mansur ya. Dan Maina juga mau nyapain juga ini ada Rahmat yang ada di Cijambe. Pengen banget kotak sendiri jalan-jalan sorenya bareng Dede Miat, Master Bocil, Wawan, Koko, Halim, Erik, Pendi, Ipin. Supernya buat kakak Maina Rahman. Spesialnya buat AR yang ada di Mojonang. Oke, Maina mau siapin dulu lagu-lagunya. Jangan kemana-mana di JJS.

0: 98 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Kang, hari ini rokok apa? Kok murah banget?
3: Murah, Kang. Ambil aja.
2: Lah, ini mah rokoknya nggak ada pita cukainya. Meni polos pisan.
3: Yeay, yang penting nggak bisa dihisap. Murah ini. Udah, ambil aja.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

Ya, Sobat Maya, kesempurnaan cinta mudah-mudahan menjadi sempurna semuanya ya. Kang Adam yang ada di Linggahara Sayati, hai, mau request lagunya apa nih? Mau dong, Walau Habis Terang ya, dari Noah. Janja sorenya bareng Teh Nado, Milila, Teh Andin, Tenani Memori, Teh Mas Jua, Wagon 98, Jajang Jalak, Mama Widara, Mama Dini, bareng semua Sobat Maya. Spesialnya buat Teh Mina sama Araka tercinta. Terima kasih. Oh iya, buat Mansur Parihin boleh kalau misalnya mau apa ganti lagunya. Tadi Meina belum bisa play lagu yang di request ya. Boleh diganti di WA aja, oke? Okay? Oke, okay. Hai. Memang sekarang Sobat Maya banyak banget kejadian viral. Tentang kemarin mungkin ada sidak di salah satu lapas. Wah, sekarang udah jadi berita hangat juga ya. Di televisi, di media-media sosial, itu banyak yang akhirnya memberitakan hal tersebut. Tapi gimana dengan kabar Sobat Maya? Kalau Maina sih pengen nanyain kabar Sobat Maya gimana? Ya, karena sekarang jujur aja. Kalau misalnya ada yang aneh, kalau anak Gen Z sih bilangnya zuzur zanggal. Tapi memang sekarang gak janggal Sobat Maya, karena memang peralihan musim kemarin yang terbilang kemarau panjang ke musim penghujan itu banyak banget yang akhirnya Sobat Maya menderita yang namanya flu, panas, demam, batuk gitu ya. Itu banyak banget Sobat Maya, bahkan ada beberapa teman Maya yang sekarang lagi sakitnya gejala tipes. Aduh ya ampun, safakillah ya, pokoknya cepat sembuh, cepat membaik lagi. Karena memang kalau gejala tipes kayak gitu nih Sobat Maya, kita harus bed rest lumayan, jaga makanan juga ya. Pokoknya harus istirahat, jaga makanan, harus sembuh lagi. Okay? Yaudah, untuk Sobat Maya yang sekarang lagi berjuang untuk sembuh karena memang lagi terserang yang namanya itu apa? Virus-virus ya. Virus-virus cinta. Yaudah, karena sekarang lagi banyak virus, gimana kalau misalnya virusnya dikasih aja untuk Sobat Maya? Biar kalau misalnya virusnya kita kasih dan langsung kita serang, kita lawan, kitanya jadi gak jadi sakit ya, sehat.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Oke, bintang yang hilang, ada yang hilang di hati Sobat Maya. Wah, kalau misalnya ada sesuatu yang hilang, dia yang datang terus pergi, itu mah udah biasa Sobat Maya ya. Jangan aneh, jangan. Gak apa-apa, nikmati aja Sobat Maya. Walaupun kita kadang gak mau kehilangan sesuatu, apalagi sesuatu yang sudah kita miliki, kita sayang, kita suka gitu ya, kita idam-idam kan, tiba-tiba hilang. Itu rasanya berat banget nih Sobat Maya kalau misalnya tiba-tiba hilang. Yaudah, sekarang mendingan Sobat Maya nyapain Sobat Maya dimanapun berada. Karena hari Jumat itu harus semangat, dimana banyak juga yang hari Jumat itu bekerjanya lembur gitu ya, biar besok gak usah masuk kerja. Jadi Sabtu Minggu udah weekend aja gitu ya, di rumah aja, beres-beres, Sobat Maya hiburan gitu. Mendingan ngebela-belain sekarang pulang agak sedikit sore atau kemalaman deh, boleh gak apa-apa. Yang penting besok acara untuk Sobat Maya me time atau Sobat Maya punya acara sama family time itu tidak terganggu ya sama pekerjaan. Oke, Maina mau nyapain lagi. Sobat Maya sudah siap ikutan JJS 36. Apa kabar? Hai, ada Santi yang ada di Margahayu. Apa kabar? Alhamdulillah, Maina kabarnya baik. Pengen lagunya Sapriyadi dong, Gala Bunga Matahari, boleh. Nanti Maina siapin langsung ya. Jangan-jangan sorenya bareng Teh Maina duluan sama Araka, bareng Maybe, bareng Sobat Maya semuanya yang sudah stay tune di JJS 36. Hatur nuhun pisan untuk Ayang Beb sama keluarga tercinta aja. Okay. Udah hari sudah semakin sore Sobat Maya. Sekarang udah jam 16 lebih 37 menit ya.

0: dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Oke, hai, apa kabar buat Andika Sandi Yuda, hadir perdana. Wah, udah komen-komen di Facebooknya Meina Rahman, terima kasih. Ada Deni Fitri Sopian, Bunglon hadir, Neng Meina Rahman, terima kasih. Hatur nuhun pisan ya, udah selalu setia di JJS 36. Hai, ada Mas Leo yang ada di ujung berung anu kasepna soranganen, moal dibagi-bagi. Tetanggaku batuk, obatnya dengan kamu JJS 36 aja. Masuk. Pokoknya Mas Lesu setia hadir ya Teh Meina. Hatur nuhun. Ada Jidan Batim sebusu teh hadir Teh Mei, hatur nuhun pisan. Ada Mamah Dini di Lembang, kumaha damang Mamah Dini? Wah, Lembang kayaknya tiris ya Mamah ya sekarang ya. Ada Limar Nudin, Abo Metal, si cowok menolak tampan di kawasan Sisi Citarum, mau menyapa teman lama Mas Lesu di Uber. Jajang Rusmana, Mamah Dini, Mah Neis, Mamah Shanda, Imah Jua, Mamah Dina, Agus Oce, Cepi Sandria, Bu Mega, Lisi Giran, Waedo, Nado, Ani Cigon, spesialnya buat penyiar idola yang cantik Teh Meina Rahman. Ada Dedi Kurniawan, assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Meina. Pokoknya lope-lope ini Teddy bocil. Terima kasih Teddy, sehat selalu ya. Di daerah Cilacap hadir di Pasir Luyu BKR Bandung. Okay. Siap, hatur nuhun. Yang mau request boleh. Request lagu apa tinggal komen-komen ya. Oh iya, ini Kang Masur Parihin katanya mau diganti sama Seikoji dengan Online.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

Coba siapa yang ingin rasakan cinta? Wah, sebetulnya sih Sobat Maya, kita tuh sudah merasakan cinta. Mulai dari kecil sampai sekarang itu kita merasakan cinta. Walaupun kadang dari kita nih ngerasa kita tuh kayak gak pernah ngerasain yang namanya kasih sayang. Sadar gak sadar Sobat Maya, cinta itu sudah kita rasain. Seperti misalnya kita selalu berikan keselamatan sampai dengan detik ini. Terus juga serasa gak kerasa Sobat Maya, orang-orang di sekitar kita ada yang care sama kita. Kadang kita gak sadar karena kita terlalu fokus sama yang lain. Atau cinta yang sesungguhnya dari Yang Maha Kuasa. Itu mah pasti atuh ya. Makanya mudah-mudahan Sobat Maya, walaupun Sobat Maya sekarang lagi bermasalah dengan yang namanya cinta, lagi benci sama yang namanya cinta, tapi cinta bisa merubah segalanya. Seperti Sobat Maya lagi sedih, semoga menjadi bahagia. Seperti musim hujan, Sobat Maya, selamat untuk Sobat Maya yang sudah melangsungkan pernikahan atau bahkan mau melangsungkan pernikahan. Ya.

0: 98 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

0: Okay, Papa Rock and Roll, Mama gak pulang, baby. Memang Sobat Maya, kita sekarang itu pastilah bekerja gitu ya, banting tulang gitu bahasanya, untuk bisa membahagiakan keluarga kita. Okay, gak apa-apa. Kalau misalnya kita benar-benar sekarang gimana caranya mengais rejeki untuk keluarga sampai banting tulang, tapi tong hilap ya. Kita tahu kapan kita beristirahat, kapan kita bisa membuat badan kita segeran lagi gitu ya. Okay. Pokoknya mah uang dapet gitu ya, badan kita sehat. Okay, begini akan bukain teleponnya, ada siapakah? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, jalan-jalan sore 36, berani beda, berani gaya.
0: Waalaikumsalam, apa kabar?
1: Siapa ya?
0: Umi Lila.
1: Kakak masuk ke sawah.
0: Tapi kan ingat Umi Lila.

0: Ah, gimana pengen itu teh ada yang habis debatang-batang?
1: Oh, itu adanya di nanti di Teh Fitri.
0: Oh, nanti di Teh Fitri. Oh, kalau gitu mah itu aja. Udah ada belum yang apa namanya teh? Lupa lagi aku.
1: Dar, der, dor, duk, duk, duk.
0: Ah, itu aja. Ingin memeluk dirimu aja.
1: Oke, Jajah 36-nya bareng siapa?
0: Bareng Kak Maina, bareng para rekan. Sehat terus, sukses terus. Makin banyak jobnya, makin banyak
1: kita
0: pulangnya. Hati-hati, Tete.
1: Atur nuhun.
0: Buat Nindut, Nenek Putri, Aius, Teh Hajah Nado, Teh Ratu Enang, Kang Mansur, Kang Jajang Jawa, Teh Nani Memori, lalu Oke, Neo Kang Yanta, Febri Acu, siapa ya? Oh, Mama Nengit, Mang Nono, Kang Lukman, apa lagi ya? Oh iya, itu Penebar Lope.
1: Oke.
0: Okay. Anjay, now.
1: Ah, yes.
0: Kang Agus Oce, Kang Adam, apa Dadang, Kang Hasan.
1: Lalu
0: Pak Engkos semuanya aja deh.
1: Oke deh, spesialnya
0: buat penyiar pujian hatiku yang cantik jelita yang soleha. Ya Allah, lindungilah mereka.
1: Amin. Amin, hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Pilih radio.
0: Pilih radio, pilih maya mantap. Lagu-lagunya berindik tidak berani jadar.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Aduh, hujan di sore hari ini jadi ingin memeluk Umi. Umi Lila sehat-sehat ya. Terima kasih udah stay tune di JJS 36.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: and Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

tiba-tiba ya kita nggak nyadar kalau teman kita, pacar kita, ternyata boy band. Oh my god. Oh main nama kalau boy band mah enggak lah. Pengennya sih tiba-tiba gitu ya. Ternyata teman kita, pacar kita adalah CEO yang menyamar. Wah, itu Maya. Kayak di film-film sekarang, Sobat Maya, gila itu banyak banget CEO yang menyamar dan akhirnya menikah pura-pura jadi orang miskin gitu. Itu banyak banget berseliweran film-film kayak gitu ya. Sama sore ada Mahke. Hai Mahke, terima kasih dari Dubai. Aduh, Mahke mah selalu setia ya di JJS 36. Terima kasih Mahke, hatur nuhun. Pokoknya jadi Jumat Mubarak. Salam JJS 36, Wilujeng Tugas. Salam Kang Osa Dayana ya. Wios telat oge soalnya lagi sibuk. Terima kasih, gak apa-apa, hatur nuhun pisan. Topik Pendekar asik, lagunya mantul. Terima kasih. Oh, berarti Topik suka banget lagunya boyband Nyantip X ya. Siap atuh, syukurlah kalau misalnya lagu yang Mina puterin ternyata bikin Sobat Maya semangat di sore hari ini. Topik Pendekar hanupis ya. Mudah-mudahan di sore hari ini kamu jingkrak-jingkrak di sana sambil dengerin lagunya. Hai, ada siapa lagi? Tadi sih ada yang kelap-kelip mau telepon, tapi dah tadi keburu Mina puterin lagunya, jadi gak keburu keangkat ya. Gak apa-apa lah ya. Tapi Mina mau puterin lagu yang ini. Yang ini deh. Tadi kan jingkrak-jingkrak, sekarang agak sedikit sendu-sendu ya.

0: dengan 8.5 Radio 5 yang mantap lagu-lagunya. Meina mau nyapain ini buat Om Harry Kevin. Hai Om Harry, lagi di mana Om Harry? Terima kasih loh di balik kemudi udah stay tune di JJS 36 ya. Hatur nuhun Om Harry, lancar-lancar aktivitasnya. Pokoknya salam sehat, salam cuan, lancar. Pokoknya cuannya lancar, rezekinya lancar, percintaannya lancar, semuanya serba lancar. Amin. Oke, Sobat Maya, ini nih ada pariwara dulu yang mau lewat berikut ini.
1: 98 Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.

Iya, Sobat Maya terus berjalan karena hidup ini adalah perjalanan ya. Terima kasih Teh Yati yang di Cimahi, ada Teh Imas yang ada di Cimuluit, terus juga ada Pak Sensen yang ada di Citapen, Mama Karsa di Cimahi. Terima kasih, pokoknya udah selalu nyimak di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Pokoknya terima kasih untuk semua Sobat Maya di mana pun berada yang lagi stay tune di JJS 36. Terima kasih, nggak kerasa udah 3 interval mainan nemenin Sobat Maya. Sampai ketemu lagi. Salam untuk keluarga tercinta, salam untuk orang tersayang. Sampai ketemu lagi di JJS 36 edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS 36. Dadah.

0: Terima kasih sudah menyimak JJS 36.
1: Jalan-jalan sore 36.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
3: 98. Maya FM.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM

mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh ustadz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena Derah.
3: Ya,
4: waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu apalagi mas?
5: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya ya ya. Hei pak, tahu enggak tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
4: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
0: Maya FM

0: Demikianlah Sobat Maya, Nutara Meeting.
1: Maya FM.
2: At Facebook Maya FM.
3: At 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nutara Meeting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Tinggalkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: My FM 98
2: My FM.

0: Vaya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2 Cidang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting
0: Maya FM.
3: Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat

0: buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember. Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidik Usia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya simak, nukar penting.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. Kan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. Kedua, bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. Tiga, ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor.

6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika.

0: Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
0: Saatnya Sobat Maya Subang No Party.
6: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lapis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
3: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: Nuperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
2: Maya FM.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan, adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Halo kami
1: Ilir 7
2: Sobat Maya suka dangdut.
3: Indonesia.

Lembang. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatur.com. Pendaftaran di 02

0: atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa henti
0: Maya FM.
2: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: Money FM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441 39 28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36 jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6 Senin sampai Sabtu hanya di Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
5: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: 1 dan 2 Cimanggung, SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, berita penting.
2: Maya FM.
3: Maya FM.
4: Maya FM.
3: Maya FM.
4: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Bahagia, tetap Maya Sibang, Duparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Demikianlah Sobat Maya, Nupar Emping.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, Nupar Emping. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupar Emping di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupar Emping, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen.

0: Jakarta Science Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Bing.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting
3: Maya FM.
4: Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
3: 98 Maya FM.
4: Facebook Maya FM. 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Faya FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Ricardo Ferti, SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, The Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

وطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله

يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن

0: Kader Ah.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صل وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala millati abina ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat banyak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali hadir gelaran Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa, Selalu di Hati di 98 Maya FM di Komplek Kompormen 1 Blok T nomor 11. Sampai menjelang pukul 6 kita akan kembali beribadah kepada Allah melalui Tahsinul Quran, yaitu diantaranya ada yang diisi dengan kajian tentang ilmu tajwid, ya, ataupun atau dengan terjemah ataupun dengan tafsir atau tadhkirah, ya, mengingat-ingat atau bahkan termasuk juga tadabbur Al-Qur'an. Nah, insya Allah untuk hari ini kita akan bertadabur Al-Quran. Apa sih tadabur itu? Yaitu kita mencari pelajaran-pelajaran atau ajaran-ajaran dalam Al-Quran yang sangat bermanfaat dalam kehidupan. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik, yaitu hari yang ke-20 di bulan Rabiul Tsani. Dan semoga hari ini pun hari yang banyak menghadirkan keberkahan, tambahan kebaikan, dan juga menjadi hari di mana kita dilancarkan dalam segala urusan.
Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wargi lemah hati kumaha Daramang. Mudah-mudahan nuju Daramang sadayana. Utamina Daramang manahna. Kanggo modal istiqomah taatna ka Allah Subhanahu wa taala. Kadang upami Daramang fisik ya. Tapi manahna teh Daramang jag-jag tapi teu berdaya ya. Atau malas dina ayana kewajiban, upami fisik nasehat tapi jiwa na lemah gitu ya. Itu bakal ngakibatkeun banyak pelanggaran, terutama meninggalkan kewajiban itu. Sebaliknya, kalau seandainya fisiknya lemah tetapi jiwanya kuat, imannya kuat, maka ini akan tetap semangat, semangat dalam beribadah kepada Allah walaupun dalam keterbatasan kemampuan ya. Seperti itu. Jadi anu bakal ngajadikan orang tetap semangat hidup mah ketika orang dikersakan ku Allah, jiwa orang teh sehat, hati orang sehat, qalbun salim. Tiyahramakumullah. Sebab upami anu qalbun salim atanapi anu jiwa na kuat, bakal tetap berupaya, berusaha, berjuang, tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah walaupun dalam keterbatasan kemampuan. Tuh ya, rahimakumullah, mudah-mudahan orang sadayana boh lahirna, boh batinna ku Allah dipasihan lindungan ya, kanggo nyampurnakeun pengabdian. Saat acara diteraskan, ngaturkan nuhun, kanu parantos ngeinformasikan Maya FM. Assalamualaikum, alhamdulillah, Radio Maya di jalan gagak ngontrang, nganggo pemancar. Saya, selek itu seorang buasi. Nusanesna, diantos, mangga, kanggo buasi beli ayah anu kedah dipundutnya, bahasana nama, mangga, sok bale mulut naon. Oke, tilu salisna mangga di Rancamanyar, di Cililin, di Pamengpeuk, di pokona mah di wilayah mana wae ge mangga di antos informasina. Itu. Jimak ka sila Pak Ustaz saur Bu Asih teh mangga sok. Abdi semangat Pak Ustaz. Walaupun nembe naon bun. Lebih lama, oh iya, itu soal ya. Mangga, mumpung nuju Daramangnya, sok walaupun sana nuju lebih lama, semangat harus lah. Harus semangat ahli hidup mah. Ya, ciri nak orang semangat hidup teh, yaitu istiqomah, ya. Isi komen, semangat yang lain pada jag-jag wae ramakumullah. Dina ieu mah dina naon, dina hubungan antara urang jeung Allah nya, antara abid jeung makbud gitu. Antara hamba atanapi antara manusia jeung Allah. Ciri jalma anu semangat teh lain ku jag-jagna wae gitu ramakumullah. Tapi na nya eta ku taatna. Ya. Kutaat sabab non nak bertaat itu sabab jiwa nak kuatnya aja, jiwa nak kuat, tetapi ngagaduhan kolbun salim. Lamun anu ngagaduhan kolbun marin, dah makum mau tak iya nu bahaya nane. Kolbun marin, hate anu gering gitunya, gampang jen alasan pikeun teu taat teh. Atuda, tak gitu bahasa nate. Atuda, hatulah rekumaha. Rek sholat atau apanan ngaragap cai ge
eta teh kala namahan nyeri gitu misalnya atuh da rahimakumullah nya lamun jama geus hatena geus marin gitu nya geus gering ih gampang pisan jeung alasan teh rahimakumullah aya kariweuh saeutik jadi alasan heuh atuh rek kumaha bisa salat da teh urusan teh pagawean teh loba nah itu atawa ibu-ibu pedah gaduh jasa ngurus budak gitu nya. Wah. Atuh da rek kumaha bisa salat atuh meus-meus kecewer, meus-meus kecewer budak teh. Atuh kudu mandi deui, kudu ah jadi alasan mah kumaha. Kapungkur ayeuna mah pan soal solusina. Aya pempes mah aya ah sagala rupi aya upamisana alasan eta jadikeun alasan gitu nya. Itu sok lah ulah jadi alasan kudu ngagaduhan kolbun salim kolbun salima rahimakumullah jadi kialah kolbun salima ketika dina kaayaan sulit gitu nya atanapi kaayaan ketidak memungkinkan gitu nya atawa mun dia mah pisar wadoro gitu, kermadorot rek waktu rek keadaan rek naon yang madorot termasuk fisik orang bakal dijadikan ya rahmakumullah bakal diperjuangkan nunamina kewajiban upami naon upami teh kolbun salim ya kolbun salim itu itunya rahmakumullah ari kolbun mayit matulamakumullah hate anu jadi anu ayah anu masih kena keterikatan wa kolbun salim jeung kolbun marin ari kolbun mayit mah emang hatena geus tertutup geus maot geus teu muka jadi hatena geus teu nampi kolbun mayit mah mun dina ayat mah disebutkeun sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun sarua wae keur si eta mah rek dipapatahan rek diantep anger wae moal percaya kitu tah anger moal percaya moal iman maksudnya rek dipapatahan rek dipapatahan oge lamun geus ngabogaan kolbun mayit nah gitu. Loh, masih kena kolbun marin banyak masih kena bisa diubaran ku naon misalnya diubaran ku penyakit kadang-kadang ku Allah digeringkan misalnya oh ingat lu ya Allah abdi teh wabwa kalapatan abdi teh namang teh emut gitu darah ya sok lah mangga diantosnya iya nak bade lunaros bade anu ngainfokeun mangga pokona mah hayu urang seueurkeun komunikasi lah kumaha ti pamengpek acan muncul tak nusanesna lah diantosnya mangga rahimakumullah hayu urang tadabur ai tadabur teh urang milarian ibroh ari ibroh teh moal mungkin ka payun rahimakumullah. Ibroh mah ka pengker. Amun ibroh teh pelajaran. Ya, ibroh gitu. Ibroh tapi tadabur teh ada dubur kan ai dubur teh di belakang rahimakumullah. Maksudna teh hayu urang ningali ka tukang gitu. Ka masa lalu, ya, masa laluna ulah masa lalu urang rahimakumullah. Ya, masa lalu orang mah dia jadi ukuran gitu tapi lamun masa lalu Al-Qur'an ya masa lalu anu ayeuna Al-Qur'an anu aya hubungana jeung orang maka insyaallah orang bisa melangkah ke depan gitu sesuai jeung masa lalu orang ya pan masa lalu orang teh aya dina surat Al-A'raf 172 ngeunaan aya naon hubungan urang jeung Allah baheula kitu.
Tuh dina surat Al-Ahzabnya ayat 72 tadi mah 172 Al-Ahzab mah 72. Nah eta mah pernah kumaha urang ka Allah gitu. Aki kasanggupan naon urang anu pernah di dijanjikeun ku urang ka Allah. Kasanggupan naon gitu. Ari nu kahiji mah tadinya surat Al-A'raf ayat 172 mah. Pernah kumaha urang jeung Allah gitu. Nu kadua ya pernah ngucapkeun kasanggupan naon urang ka Allah. Itu ya. Nu katilu ya. Rencana naon urang? Rencana naon Allah ngagelar urang ka alam dunya? Gitu, naon rencanana? Ya. Nah, luka opat, naon tujuan Allah nyiptakeun manusia? Itu rahmatullah. Jadi eta masa lalu urang nu kudu ku urang dikumaha? Anu kudu ku urang diperhatikeun. Keur masa depan urang ya. Maka tadabur Al-Qur'an mencari ibroh, mencari pelajaran dina Al-Qur'an teh nyaeta hayu urang sasarengan ya melangkah ke depan tapi melihat juga ke belakang. Hayu melangkah ke depan tapi lihat

aya raga aya nyawa. Tanu sabagian eta didamel sadayana ku Allah. Berat sadayana manusia ti kawit Adam nugikeun ka manusia anu lahir terakhir gitu nya sampai meh kiamat. Sadayana di ku Allah diciptakeun tuluy ku Allah di bengket ya di bengket ku bengketan tauhid sadayana rahmatullah di bengket ku bengketan tauhid nyata alastu bi rabbikum ingat cek Allah teh apalan lain kaula saya cek Allah teh anu nyiptakeun aranjeun nah urang sadayana ngajawab ngawaler kalu bala syahidna laras gusti abdi ya saksina cek jiwa urang teh kedah dibentelkeunnya rahmakumullah aya jiwa ya nyawa jiwa sareng nyawa benten bahasana jiwa mah nafsun ya upami nyawa mah ruh itu ya kulir ruh min amri rabbi ya yas'alunaka anir ruh kulir ruh min amir rabbi bakarnanya ke anjil Muhammad ngenaan ruh bejakan jawab ke anjil Muhammad ruh sama urusan Allah itu kulir ruh min amri rabbi ari jiwa urusan saha eta jiwa mah ku urang kedah diperhatikan nya wal tangdur nafsun tuh perhatikan jiwa ku anjeun gitu kumaha cara memperhatikeunna nah urang kena paham heula naon aya jiwa teh bagian tina diri urang anu mungsikeun sakabeh potensi nu aya dina diri urang da jiwa rahmakumullah sakali jiwa teh nya eta bagian tina diri urang anu mungsikeun potensi nu aya dina diri urang. Kumaha cenah tu bingung ieu teh can paham bae. Kieu lah. Dina diri urang teh aya tilu bagian. Kahiji jiwa anu kahiji dijieun ku Allah teh jiwa. Nu kadua raga. Nu katilu nyawa. Itu sabab naon? Sabab kieu. Ketika Allah teh ngadamel jiwa, tuluy Allah ngadamel raga dina rahim ibu urang sadayana, maka dina usia 4 sasi dilebetkeun si jiwa anu geus dibengket dibarengkeun ngalebetkeunna jeung nyawa. Itu rahmatullah nya. Dibarengkeun jeung nyawa. Nah, si jiwa teh supaya usia 4 sasi dina kandungan teh diasupkeun. Itu jiwa teh, ai jiwa teh naon tadi teh jiwa teh nyata potensi nu aya dina diri urang anu mungsikeun sakabeh potensi nu aya dina diri urang. Conto naon aya dina diri urang? Di luhur aya otak. Ya otak. Otak teh kitu geuning bentukna teh. Rek dina naon oge cairan lah. Ya, otak teh lain tulang, cairan rahmakumullah. Eta mah bentuk ieuna, bentuk ragana, bentuk ragana. Gitu. Naon jiwana dina otak? Jiwana dina otak nyaeta mikir. Mikir rahmakumullah. Jiwana dina otak teh digunakan bikin mikir itu bahkan mikir mah mungkin ku sampean ya mikir mah mungkin ku pandangan mata maneh mah teu boga pikiran teu boga otak maneh mah bahasana teh lamun ieu jama teu bisa milih kahirupan bener jeung salah teh teu apal gitu ieu jama sebutna teu boga pikiran teu boga otak gitu. Tah fungsina nya eta otak teh nya eta pikeun mikir jadi jasadna mah otak rahmatullah.

jasad nama. Ngan dunamina jiwa na nyaeta pikiran orang, akal orang itu. Ayana di mana? Dina kepala, dina mastaka. Tuh, ya rahmatullah. Tas luka dua. Naonu ayana dina kepala? Anu bermanfaat lah, nya kanggo urang, kanggo beramal. Di antaranya nyaeta aya mata. Aya mata rahmatullah. Panon. Itu. Nah, aya istilah kieu. Mana sih gak terbuka panon? Padahal mah melong rahmatullah. Padahal mah gaduh, padahal ningali. Ya padahal ningali. Ya istilahna teu ningali maneh mah gitu. Eta teh anak sorangan habet diantep. Jadi maksudna teh apa saha anu teu apakah anak atuh rahmatullah. Gitu. Sanu teu apakah anak. Tapi naha eta anak doraka teh diantep gitu. Nah itunya. Jadi rahimakumullah dunamina akal, dunamina mata. Dina mata teh aya anu namina jasad, aya anu namina jiwa. Mata teh naon jasadna disebut ainun panon. Jasadna teh. Cenah naon ari ieuna ari jiwana? Jiwa nama nyaeta penglihatanana gitu. Aduh ya Allah ya Rabbi, aya gangguannya. Urang jeda heula rahimakumullah, mana ieu aya gangguan. Urang jeda ku syair heula mangga.

0: mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kami kecil.
1: Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Wa akrim nuzulahum wa wasim adhum wa muluk fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaemutanku syair anu nembe remakmu. Boh kanggo ibu rama urang ditas ngantunkeun tapi ka sahawainya. Matak ayak domir hu, ayak domir hum, upami hu, ya anu ku orang dikenal. Nah, bali sahawai lah, yang dikenal ku orang. Dihususkan upami hum, ya sahadayana. Rek anu dikenal, rek anu terdikenal, ku orang didoakan. Matak ayak, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu'anhu. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Gitu nya rumakmuah. Mangga urang teraskeun sakedik deui. Jadi potensi nu aya dina diri urang nu aya dina mastaka teh nyaeta tadi nu kahiji aya namina otak. Otak dieusian ku jiwa na nyaeta akal. Bahasa Arabna atau bahasa Al-Qur'anna abidah. Abidah gitu nya. Teras, tapi sok ayat sebutkan kolbu. Ya, kolbu teh remakuloh mana teh bisa hati atau bisa otak. Gitu. Luka dua tadi nyata ainun panon. Ya, anu mana panon teh salah sahiji potensi nu aya mastaka urang fungsina kanggo ningali. Ya itu. Han sok ayat muncul bas, istilah. Kerjama anu teu bisa ngabedakeun halal haram ieu jalma teh teu ningali gitu. Padahal di matak dituang oge, matak dicanak oge katingali ku soca. Ngan istilahna teu ningali gitu. Sabab naon teu bisa ngabedakeun. Mana artos halal, mana artos haram. Gitu, rek ngarana korupsi, rek ngarana begal, rek ngarana malak, rek ngarana ngarampok, jeung sajabana lah mencuri nah gitu nya. Gitu, maka ieu teh kaasup jalma teu ningali. Nya, nya. Sanes sacana teu ningali. Matak ngalakukeun kitu ge ningali. Tapi teu dipungsikeun sacana nyaeta teu dipake ningali ayat Allah kan ceuk ayat teh geuningan wasariku wasariqatu faqtu aidiyahuma nya rek awewe rek kalaki lamun mencuri potong leungeuna duanana itu nah itu jadi eta nya dina Islam mah dina Al-Qur'an itu ya ngomong jadi jalma anu teu ngagunakeun fungsi dinas mata gitu mata ki jalma teh disebut tidak melihatnya tidak melihat ayat Allah mata lamun tidak melihat mah lain tidak punya mata rahmakumullah tapi la layubsiruna biha layubsiruna biha gitunya. Jadi teu bisa ningali karena ayat Allah itu. Teu diakurkeun jeung ayat Allah panon teh. Ya itu. Itunya rahmatullah. Nu katilu potensi nu aya dina kepala urang nu sangat bermanfaat keur urang nyaeta kuping, telinga, cepil. Itu anu mana ieu teh si kuping ieu teh guna nanti kanggo mendengarkan, mendengar. Kan ayah muncul istilah mana betset si ganu tengah dengge, gitu. Hirup teh betset tengah dengge, ya itu tengah dengge teh lain teh berfungsi telinga nak, gitunya. Kan iya budak di papatahan tengah gugu. Ku kolotna teh geus dipapatahan sabara kali kade ulah mimi lu kasih eta. Ai hareupeun sepuhna nya moal mak moal. Hareupeun sepuhna mah. Gitu. Tapi ku sabab lingkungan anu mendominasi gitu nya rahmatullah akhirna kumaha? Akhirna ieu budak teh teu emut karena papatah sepuhna tancek sepuhna teh kieu. Omatnya, omat ulah gaul jeung si eta mama hariwang itu bisi kabawakeun nya sabab si eta mah nya geus kasohor tukang ieu tukang itu tukang dosa intina mah gitu. Omat ulah gaul jeung si eta gitu nya. Cek ibu sering mama tahanan ibu gitu ibu nak gitu teh kakuping sih nak kumurang kali kakuping kan ia murang kali ku sabab gaul gitunya tului di non di bibita jeung sajabana lah kabita ku pergaulan eta nu akhirna kumaha nu akhirna kabawakeun remek yeung urang kali sa muncul istilah maneh mah atuh dari papatan teh teu ngadengge padahal mah ka kuping nya ka kuping waktu di papatan teh ngan aya istilah teu ngadengge maneh mah atuh gitu nya itu nya remek itu muncul ayat remek nya surat nan surat Al-A'raf ayat 178 itu surat Al-A'raf ayat 178 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Nah, kira lagu gitu. Non, iya nak cerita teteh maksudnya di ayat teteh kiat cerita teteh. Yo, di ruas, ya rahmatullah, ruas atau mimiti nak iya ayat ya. Kerja mah anu iman karena Al Quran mah anu nuturkan Al Quran mah ruas aku mah kiat ujuk ujuk ku Allah teh. Estu kami geus nyadiakeun darona remo. Geus nyadiakeun ku geus ieu mah. Ya Allah geus nyadiakeun walakon darona ya. Estu kami geus nyadiakeun fiil madi remo kumaha teh. Ya. Darona li jahannama pikeun eusi neraka jahannam. Minal jin wal ins ya walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal insi kalolobaan pangeusi pikeun neraka jahannam jadi kira Allah lah luar biasa bahasa teh nya sing ingat wahai manusia cek Allah teh kami geus nyadiakeun engke di akhirat teh nyata nu ngaranna makhluk kami ngaranna teh neraka jahanam gitu neraka jahanam eta neraka jahanam teh bakal dieusian teh ku bangsa jin jeung manusia keun ayeuna mah kita dibahas bangsa jin malah lain lain lain alam urang eta mah urang bahas teh manusia gitu jadi manusia teh geus Allah teh geus nyadiakeun tempat pikeun manusia teh di antaranana nyata neraka jahanam. Itu rahmatullah. Ya, sekali deui kanggo bangsa jin mah ulah dibahas antepkeun bae eta mah urusan jin. Itu teu kudu aya hubunganna jeung alam jin mah. Keur kumaha manehanna? Ieu mah urang manusia. Timbul pertanyaan, nah eta manusia bet asup kana neraka jahanam kunaon kitu? Nah, diwaler ku Allah teh. Waktu hirup di alam dunya teh kieu teh jelema teh. Lahum kulubun ku kaula diberi akal. Ya. Diberi kolbu, ya, diberi akal, diberi afidah, diberi otak gitu. Diberi hate, lahum kulubun. Diberi akal, diberi otak, diberi pikiran, ya, diberi pemahaman. Layap kohu nabiha hanya akal teu dipake pikeun paham. Pikeun mikir. Pikeun ngabedakeun. Gitu. Bener jeung salah. Ya eta si akal teh lahum kulubun layap kohu nabiha teu dipake. Ya pikeun paham kana agama intina malah. Hare-hare we. Agama na beurat lah hirup make agama mah kitu urang mah kuluh. Hirup pakai agama berat sih gitu. Mual iya, mual non, mual kuat. Lahum kulubun, layap kohum nabiha. Luka dua. Nah iya jalan mati asup ke neraka. Walahum a'yunun, layas layum siru nabiha. Padahal diberi panon, dipikir dipungsikan, nyata ngabedakannya. Bikin dipungsikan, ngabedakan mana halal, mana haram. Duit halal, duit haram. Barang halal, barang haram. Gitunya. Gitu. Aya dina ilmu anu. Eta ilmu teh bisa hasil maca. Ya. Hasil maca. Itu. Tina iya, tina naon, tina media, tina segarupa, tina Al-Quran utamina. Hadis. Ujung kanya'ah di para ulama. Nah itu. Hanya kala yubsiru nabiha eta panon teh nah ada teu tinggalikeun gitu nya teu tinggalikeun pikeun ngabedakeun halal jeung haram dina ayana rezeki itu nu katilu nah eta jalma teh bet asup neraka walahum azanun la yasma'una biha emang eta jalma teh asup neraka itunya padahal diberi ceuli waktu di alam dunia teh tapi layas mauna biha eta ceuli teh teu dipake ngadengekeun gitu aya pangguar aya pangajak aya pengumuman aya aya naon namina teh aya pemberitaan di grup mah pengajian di anu itu jaramaku tapi la yasmauna biha nah seolah-olah teu ngadenge lah kana pangajak teh hare-hare we gitu ya utamina ieu ciceuli teh ketika ngupingkeun kana kahadean teh nutup rumaku ya nutup gitu nutup ayat tutupan ayat cocokan ya wakro gitu ya hiceli teh itu nya rahmatullah tuh kadenya rahmatullah kalau orang sadayana mah bilih naon bilih tadi teh Allah nyadiakeun neraka jahanam teh bilih kata keur urang itu nu mana keur urang teh tadi teh ku sabab urang teu ngagunakeun potensi jiwa nu aya dina diri urang. Jiwa nu aya dina mastaka, jiwa nu aya dina panangan, dina sampean, dina cepil, sagala rupa aya. Sadaya jiwaan rahmatullah. Sampean aya jiwaan lengkahna, panangan aya jiwaan padamelanana. Itu sagala rupi aya jiwaan. Dipake naon, dipake naon, dipake naon gitu. Tah, jadi jiwa teh fungsi tina segala rupa potensi badan urang. Ulaika kal an'am nu kitu teh anu teu ngagunakeun fungsi nya potensi itu. Dengan gunakan potensi nu ayah dina potensi anu dengan gunakan fungsi nu ayah dina potensi diri maka ia jalan mati kal an am naon beda na ajeng domba ajeng munding ajeng kuda ajeng sapi ajeng hayam gitu nya ramong naon beda na sami wae nya sama wae itu sok tinggal hayam itu bisa ngabedakeun ya munding aja asa gak tuh bisa ngabeda tuh bisa na hayam yo ya pas ayah adan teh bring ke masjid kan tuh ramakullah kalau mun ayah kakuping adan heg tuh ilit ke masjid naon beda na jeng hayam ya hari-hari we gitu ramakullah naon beda na jeng munding jeng sapi jeng domba. Mata disebut ulah ikakal. Nanti disebutkan hewan liar. Nanti ramakullah hewan ternak. Padahal hewan ternak teh hewan udah diurus teh. Nyata urang teh diurus ku Allah. Tapi hanya kal. Nah, buat siga ulah ikakal anam siga binatang ternak gitu. Nah, untuk bila aku mana bisa binatang liar mah Allah menyebutkan binatang liar, binatang ternak. Maksudnya diurus ku aturan Allah. Ya. Diurus ku aturan tapi nahalan tengah gugu gitu nah naudu bila duh cara saya remakullah orang doakan untuk darah mama enggak Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la syifa'an ila syifa'uka syifa'an la yugadiru saqama amin ya Allah amin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami
1: Ilir 7.
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: Kader A.
1: Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dari

Saatnya sekarang kita keluarkan jurus 69 dari jam 6 sampai jam 9 tentunya Sobat Maya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 Oktober 2026. Jurus 69 kita keluarkan untuk menguasai Bandung dan sekitarnya jam 6 sampai jam 9 dong ya. Lagu-lagu dangdut dan juga informasinya bakalan hadir di sini bareng sama Santika dong. Hai, malmingnya ya. Di mana? Di Dwi.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya Eva.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya tiba. Nupar penting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Wey, ikutan bro.
6: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Dengerin streaming Maya FM www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

Cing atulah, ajakin dong Neng belanja Akang ya. Belanjanya ke pasar aja lah, pasar tradisional biar rada-rada murah gitu ya. Ada selamat pagi Sobat Maya yang ada di kawasan pasar-pasar tradisional di wilayah Bandung Raya nih ya. Para pedagang, selamat pagi yang lagi pada jualan nih, sibuk melayani pembeli ya. Sok atuh mumpung tanggal muda ya tehnya sok ke para pembeli, borong. Mudah-mudahan dagangannya habis ya, uangnya pada ngumpul, amin. Pokok nama laris manis Tanjung Kimpul lah ya. Ada yang ada di pasar luar belahan kota Bandung juga selamat pagi, lagi pada streaming ini teh. Ya, 98 Maya FM Bandung, Sobat Maya bisa mendengarkan siaran kami lewat streaming ya di 98mayafm.com ataupun juga di radiojabar.id. Oke, terima kasih yang baru gabung, selamat pagi. Yang lagi di pasar juga dibawa-bawa handphonenya sambil dengerin 98 Maya FM Bandung, luar biasa, nuhun pisan. Kade hilap balanja naon wae nya. Balanjana ke pasar mana ya teh? Pasar Ciroyom? Pasar Caringin? Pasar Cicadas? Di Banjaran oke aya, Pasar Sayati juga selamat pagi. Di Pasar Sederhana Cina Santika ngacungnya Ujung Berung oge aya, luar biasa ya nu ngadangukeun yang lagi pada dengerin 98 Maya FM Bandung ya. Wah, apa kabar dengan Pasar Ciroyom nih, katanya banyak kios yang disegel, ini teh kumaha, ratusan loh kiosnya yang disegel. Ya ini karena mereka kedapatan membayar sewa kios ke pihak lain, jadi bukan ke pihak Perumda Pasar. Waduh, kok bisa kecolongan kayak gini? Gimana itu ya? Ini Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan akan memperkuat pengawasan pengelolaan di semua pasar, menyusul adanya dugaan sewa kios ilegal nih, seperti yang terjadi di Pasar Ciroyom Kota Bandung ya. Ya, buntut dari temuan tersebut, Perumda Pasar Juara Kota Bandung menyegel sebanyak 243 kios pedagang di Pasar Ciroyom karena ya gitulah kedapatan membayar sewa kiosnya ke pihak lain nih Sobat Maya, bukannya ke pihak Perumda Pasar ya. Ya, atas hal tersebut pengawasan di semua pasar akan diperketat, termasuk manajemen pengelolaannya agar pengelolaan pasar terbebas dari pungutan liar maupun juga keterlibatan oknum yang bisa merugikan pedagang nih Sobat Maya. Ini menurut Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, keberadaan koperasi maupun juga himpunan pedagang tetap diperbolehkan karena ini merupakan bagian dari hak para pedagang ya. Tapi kalau terjadi negosiasi di antara pedagang, maka proses tersebut menjadi ranah pedagang dan manajemen pasar nih Sobat Maya. Ya, Farhan juga menegaskan kalau dirinya tidak ingin pemerintah daerah ikut masuk dalam proses negosiasi terkait kios ya. Larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi dirinya sendiri tetapi juga

untuk mengantisipasi agar persoalan sewa kios ilegal tidak kembali terjadi di pasar-pasar di wilayah Kota Bandung nih Sobat Maya. Oke. Aduh, ratusan ya di segel gitu teh sok tara menang jualan gitu. Kumaha atuh ya, mudah-mudahan segera selesai lah ya biar para pedagangnya bisa si ada solusinya lah biar para pedagangnya bisa jualan lagi ya. Kumaha tuh lamun teu bisa jualan ke pasar tradisional kumaha? Mun ka mall wae gitu.

0: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
3: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 708098.
4: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
6: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
7: Maya M.

kemarau yang panjang nih Sobat Maya. Wow, walaupun beberapa hari terakhir ini wilayah Bandung Raya diguyur hujan ya, tapi sebetulnya sih masih ada sebagian daerah di Jawa Barat yang masih masuk musim kemarau nih Sobat Maya. Dan ini informasi dari BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat ya, yang menyampaikan kalau perkiraan musim hujan periode 2026-2027 ya, ini berdasarkan analisis dinamika atmosfer dan laut, mayoritas wilayah di Jawa Barat ini diprediksi baru akan memasuki musim hujannya di November nih Sobat Maya ya, dengan awal musim hujan yang cenderung mundur atau lebih lambat dibandingkan kondisi normalnya nih. Ya, Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Barat Rahmat Prastia menyampaikan kalau pengunduran jadwal musim hujan ini dipengaruhi sejumlah fenomena global dan regional yang aktif ya. Di antaranya fenomena El Nino dengan intensitas kuat terpantau bertahan hingga awal 2027 nih Sobat Maya. Ya, dan juga indeks Indian Ocean Dipole atau IOD ya, IOD positif yang diprediksi bertahan hingga akhir 2026. Ya, berdasarkan pemutakhiran data per dasarian 2 September 2026, nilai anomali suhu muka laut itu tercatat sebesar plus 2.97 ya, yang menunjukkan adanya aktivitas El Nino kuat nih Sobat Maya. Ya, sementara indeks IOD itu tercatat pada angka plus 0.935 nih Sobat Maya. Ya, kombinasi kedua fenomena tersebut membuat suplai uap air ke wilayah Indonesia khususnya Jawa Barat itu mengalami hambatan pada paruh akhir musim kemarau, sehingga kondisi kering masih mendominasi sebagian besar daerah di wilayah Jawa Barat nih Sobat Maya. Dari hasil analisis zona musim atau ZOM di Jawa Barat ya, BMKG memaparkan beberapa poin penting mengenai karakteristik musim hujan tahun ini. Ya, seperti awal musim hujan di mana sebanyak 49% wilayah Jawa Barat itu diprediksi mulai diguyur musim hujannya di November 2026 nih Sobat Maya. Ya, sementara 24% wilayah mengawalinya di Oktober ini ya. Ya, terutama bagian barat, tengah dan timur. Terus juga 25% sisanya pada Desember 2026, yaitu wilayah utara dan sebagian kecil wilayah barat nih Sobat Maya. Ya, selain itu durasi musim hujan sebagian besar wilayah Jawa Barat 66% akan menikmati musim hujannya dengan durasi antara 13 sampai 18 dasarian ya. Tapi secara umum 98% durasi musim hujannya di Jawa Barat itu diprediksi lebih pendek dibanding kondisi normalnya nih Sobat Maya ya. Ya, sebenarnya ini masih masa-masa kemarau nih Sobat Maya ya. Karena hujannya itu hanya sebagian kecil aja tuh di wilayah Jawa Barat yang beberapa hari terakhir ini diguyur hujan ya. Ya, ini sejumlah ke kabupaten atau kota di Jawa Barat seperti Bekasi, Karawang, Cirebon, Indramayu ya, terus juga Garut, Sukabumi dan Cianjur bahkan masih ada berada dalam status awas terhadap potensi kekeringan meteorologis hingga awal Oktober ini nih Sobat Maya ya. Ya, so kalau musim hujan datang nanti diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim ya, seperti banjir dan juga tanah longsor ya, seiring dengan peningkatan curah hujannya secara bertahap pada Oktober hingga puncaknya pada Februari 2027 nanti nih Sobat Maya ya. Ya, untuk sektor pertanian juga nih yang bertani ya, untuk menyesuaikan jadwal tanam serta memilih varietas tanaman berumur pendek ya. Sementara untuk sektor sumber daya air ya, diharapkan bisa mengoptimalkan nanti penampungan air hujan, kemudian juga pengelolaan waduk serta pembersihan saluran drainase untuk mengantisipasi resiko genangan dan juga kekurangan air bersih nih Sobat Maya ya. Sah, yang punya masih punya stok air bersih ya, ya dihemat-hemat lah ya airnya ya. Oke, ya, air bersih dong, jangan iya, jangan air jahat lah yang dikonsumsi mah, kudu air bersihnya. Soalnya bahaya lamun air jahat mah ya, bisa sempoyongan nanti jalannya.

0: Maya Event.
1: Banyak sobat Maya Sebab Nuparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri, SMK Bandung Utara. Paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparti.
0: Maya FM.

Jangan tunggu lama-lama lah, nanti keburu diambil orang ya lapaknya. Eh apa? Coba ya. Iya, makanya jangan tunggu lama-lama. Buruan dari sekarang gabung di Joget Morena. Come on, di chatting-chatting Santikanya ya. Lewat WhatsApp-nya 98 MyFM Bandung di 0877-7080-9898. Iya, nanti keburu disalip sama orang lain, nanti keburu gak dibacain sama Santika. Buruan dari sekarang ya di 0877-7080-9898. Derah.